Onya bidye. Missi sabu jarete wa. Ori to me mu. Mental voice. Saudi no kwaria. Anya ube. Upeja wosa atabu dansi fiyo ho. Wadya hat. Wadya hat. Samema, waja wa uma, waja. Ayaka taka doba kanto doba kanto doba sata. Dugu gura. Mina mige. Samema, meda o wuna. Na Yesu abe, awradi ni umfri wo wum. Meda o, ya watu njomu awradi se wo wum. Yesu abe. Upenya wasa uwanu untamu kwa ama Anuma abitu Samia asia Asia dida Namida Namida Yesu abe Omiti asia